etsamaya ntse falisa intsamaya ntse falisa ke ipotsa fela gore na bena molatona ke o feng empa he gona le wena re nne re itsamaela ha monate godima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantata nomoro tsa mohala +26659956 8121-9956.

0: Amen. Mme Alice Mafuma Motsoeng Kotso.
1: Amen.
2: Amen. Khona ka ditabaneng.

0: baha o morena
1: ba baha o morena
0: sa go
1: ne selle mo ke tsama yang ho la sheya ba bangata empa nna ya ntsa maitsang ke le so ke monatswe se ba ha o morena
0: ba baha o morena sa go mo mokiri
1: ka mma se poli ngwane yeso
0: amen ngwane
1: amen le go
0: The Lord is my shepherd, I shall not want. Abuti Nigel, Dominican.